Kijaya. Sesi bishanga dasha paramasvam, ashanan jugude, va Kijaya.